0: Anu, ini calon aku kin. Ikan yang segel, macam mana? Ini calon ini ciris di rujuk itu kulit bas. Nasi, lagi dah cok. Ciris di kas, si kekik se. Nampaknya kas sih kesin ben, bat tinta mereka cokin jika uslag.
1: Naan di tumi satoni, asa kawal, secara kisah istimal. Ula ini, banyak usilal inteng akat kuat cakin cakakwe, tapi pasti kita tinta waktu minaan.
0: Peru, ningkat, leh ningkat injaga nak tak tinateng as kebare kah peru, cokin jika uslag. Rukina in pas ningkat nak karuta. Tajib ayak keruk in dinteng angkil masrain cawol ciris li, jokin sekolah marian cal, ting nikin kuslah kerkinan pas kajak keruk dikas, porque mar nakuan ke kamsi keruk dikas, okan hanan sin cal jauh lagi.
1: So, utar tu mina, tatas kamsi, balik kalu tatas badok. Ik arah nak kuah, kalau jauh kat sekolah.